dia setengah dan wow. Jadi kita nyatakan ini boleh difukulin, boleh difukulin, anak kain fukulin dan ini dapat

Singapura, dengan dah kita pergi-pergi ke mana, mana lima pergemudi, mana najah, dan yang ingin memfuk, ingin gini, wakil mana, dengan induk yang ingin dengan kodak, ingin defun Yusuf. Tapi kalau sudah pun endur, saya bahkan dari tidak siang nyup, yang kodak kor. Wahai, dan yang wakni, wala rin gamu, wala rin tek nyo mwadi daklan wakni len, ngayon gil chiyan ang kabumag bubuni wak Muhammad.